0: aja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini...
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana, tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Cut.
1: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
2: Ini deh kembaliannya.
3: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
2: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto.
1: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara

0: pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan belangko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

0: estelernya Mas, Mbak?
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya eteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya. Teman terbaik kamu.

artis, ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran dari Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

rri.co.id, rri.co.id, portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh.
0: Aku dikecewain.
2: Ya, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya, suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru

0: Kalau kakak pilih warna apa?
1: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
0: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
0: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gila ya, Zah. Baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue, kalau cuma dasteran di rumah.
1: Penyakit zaman sekarang itu, Ma. Emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
0: Ya gitu deh. Kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu biar dianggap produktif.
1: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
0: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
1: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
0: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
1: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
0: Bener juga sih, gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
1: Tepat. Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja. Lebih bermakna buat kita, bukan buat orang lain.
0: Cheers!

0: sana.
1: Sudahlah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
2: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Hey. Pakai sentrum bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya bang, pakai sentrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh bang sentrum.

0: Akhirnya kamu tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia 1 hari.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

lagu barat semua ya. Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambe Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
0: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih abis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
0: Aduh, ini sudah kita.
2: Kau dan kenal belum pergi?
0: Kenal betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju, atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar.

www.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20, dan international top 20 yang dinilai 22 RRI

lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

kamu tahu? Tubuh yang terlalu lelah bisa menyebabkan kamu bermimpi seolah terjatuh. Melansir dari beberapa sumber, sebenarnya mimpi memang sering berkaitan dengan kehidupan nyata, seperti kelelahan atau terlalu banyak pikiran. Bila kamu mimpi terjatuh, bisa jadi penyebabnya karena tubuh kamu yang terlalu lelah, entah karena aktivitas atau tumpukan pikiran pekerjaan. Fenomena ini terjadi karena adanya lompatan gelombang otak dari tidur ringan lalu masuk ke tidur dalam. Normalnya, ketika kita tidur, kita akan melewati beberapa fase, dari ringan, sedang, baru ke fase tidur dalam. Lompatan gelombang otot ini yang membuat otot tubuh bereaksi, sehingga ada sensasi seperti terjatuh atau meloncat. Kontraksi tiba-tiba ini sering disebut hipnik mioklonia. Penyebab lain dari mimpi terjatuh antara lain, kebanyakan konsumsi kafein, merasa cemas, dan sedang dalam keadaan stres. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencegah fenomena ini adalah ubah pola tidur kamu, hindari terlalu sering kurang tidur, dan buat jadwal tidur yang teratur setiap hari. Sebaiknya kamu tahu, follow Instagram di @pro2jbi.

0: baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Busafir Butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

siang ini teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 15 sore nanti. So teman Pro 2, dari formasi pukul 10 tadi sampai dengan formasi pukul 12 nanti, kita bakal muterin Pro 2 Hit List. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang ingin mendengarkan lagu di siang hari ini bareng Pro 2 Jambi, boleh banget ke nomor WA kita ya di 0811743 9090. Dan tentunya teman Pro 2, Ulan bakal nemenin santai siang kamu di hari Minggu ini. Jadi selamat menikmati hari Minggu dan semoga hari kamu menyenangkan.

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: sudah siap, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
0: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Pakai sentrum, Bang?
0: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai sentrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.

tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hey, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau gitu.

merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: masalah terus ya.
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa

0: mengenal tulisan.
1: Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.

0: kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan saat sekolah.
1: Soal SMP Negeri di Malang, Jawa Timur yang tengah menjadi korban
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan.
4: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Pro 2 Jakarta ya, dengan Indonesia Top 20 Lokal. Nasional, pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke, teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Number 20.

benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing. Meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya. Dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas

tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Itu dia, kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana, masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa. Number 16.

naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu ke nomor 2, walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke.

dibikin sama konten kreator yang melibatkan anak kecil. Tapi ya udahlah ya, kalau aku sih mungkin emang udah pasarnya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang seneng denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu.

Diego Vinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya. Kalau jadi empat agak bingung baginya tuh.

ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini. Number 4.

posisi 5 ke posisi 3 teman pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau. Number 2.

karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19 Romaria, 24/7. Posisi 18 Selina Grace, Andirianto, Sumpah Mati. Posisi 17 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15 Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14 Akbar Chalai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11 Naikila, Main-Main Gue. Di posisi 10 Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8 Sal Priyadi, Foto Kita Belum. Di posisi 7 Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6 ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4 ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3 Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Bro 2 ada Adrian Halif dengan

0: dan juga Wahana ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support musisi Indonesia atau lagu favoritnya, jangan lupa request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Aku Desi Aldiana pamit, terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin, terima kasih juga buat soundman kita Oza. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: di Info Pro 2 bareng gue Davey Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, music video Lisa terbaru berjudul Sawadika berhasil tembus 70 juta views dengan waktu 24 jam nomor 2. Dan hingga saat ini MV sudah menembus hingga 90 juta penonton dan Lisa berhasil memecahkan rekor dengan menjadi soloist pertama dalam sejarah yang punya 2 music video lebih dari 70 juta tampilan dalam waktu kurang dari 24 jam di YouTube.
1: Info
0: ketiga, grup musik Arctic Monkeys dirumorkan akan ke Jakarta tahun depan, yaitu Mombro 2. Hal itu langsung memicu spekulasi juga dari netizen karena ada salah satu fanbase Arctic Monkey yang mengubah sebuah teaser dengan tulisan JKT 2027. Tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Arctic Monkeys apapun Mombro 2. Info ketiga, tour Ariana Grande Eternal Sunshine dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebanyak 107 juta US dollar atau sekitar 1.900 miliar rupiah dari total 41 pertunjukan. Gokil.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsma FM Pro 2 Jakarta.
1: Info Pro 2.

0: seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pro2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where's My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

2019 memperdua yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman-teman, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman berdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

bacain keperingan 10 minggu ini teman berdua. Kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20. From the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Number 10.

masih ditemani sama gue Randy Krisandaru, pastinya di Indonesia Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman pro 2. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.

0: Free This Week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada si Inespiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

tema kedua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Somber dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might.

0: Congratulations untuk Bambang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi juara di Indonesia Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September

0: kembali hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945,

0: 91 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Selamat sore teman berdua, Selvie and sore hari nemenin kamu di sore ceria. Obrolan sore hari ini bersama dengan yang pastinya anak muda yang punya kegiatan yang seru banget. Sore hari ini aku udah kedatangan teman-teman dari Polkesbang, Poltekkes, Kemenkes, Palembang. Tuh ya. Apakah kita akan berbicara seputar kesehatan? Ntar bakal di-spill teman berdua. Karena aku juga mau ngajakin kamu, selain kamu bisa pantengin obrolan kita sore hari ini melalui frekuensi 91,6, kamu juga bisa langsung aja cus ke YouTube-nya Pro2 RRI Palembang ya, Pro2 Palembang. Di sana ada kolom live chat, kamu bisa langsung ikutan tanya-tanya juga, boleh banget. Mau sapa-sapa, boleh banget sama dua narasumber aku yang cakep banget. Ini keduanya adalah mahasiswi dari Polkesbang, Poltekkes, Kemenkes, Palembang. Halo, selamat sore.
1: Sore, Kak.
0: Coba Nazia suaranya lagi. Keluarkan lagi suaramu.
2: Selamat sore, Kak.
0: Oh, yang ini ternyata semuanya. Mikrofonnya. Nah, ini mereka berdua adalah mahasiswi dari Polkesbang, Poltekkes, Kemenkes, Palembang. Yang kayaknya biar lebih afdol, perkenalkan deh ya. Okay. Nama, jurusan, apalagi ya. Alamat nggak mungkin ya, jangan deh. Sama, udah semester berapa? Okay. Ya, silakan deh.
1: Mungkin dari aku dulu ya, Kak. Oke, okay, jadi sebelumnya perkenalkan, nama aku Cantika Adiriana dari jurusan D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Palembang. Terus aku juga sebagai staf muda Kementerian Dikbudpora dan sekaligus sebagai ketua pelaksana di kegiatan Spektra tahun 2026.
0: Oke. Sebelahnya.
3: Oke, perkenalkan, nama aku Nazaruka Tervani. Saat ini aku berada di jurusan Kesehatan Gigi D3 sama di Polkesbang, dan aku di Spektra merangkap sebagai koordinator acara, dan di Dikbudpora aku sebagai staf ahli.
0: Ah, kita sebelum ngobrol lebih jauh tentang acaranya Spektra ya.
1: Iya.
0: Spektra 2026. Karena itulah mereka ada di sini sore hari ini teman Pro2. Tapi biar makin kenal lagi, kita cari tahu dulu deh. Kulik dulu tentang kampus mereka nih, Polkesbang, Poltekkes, Kemenkes, Palembang.
1: Palembang.
0: Lokasinya, kasih tau teman Pro2 yang mungkin masih sering kemana-mana tuh pakai map.
1: Kalau lokasinya itu di Sukabangun 1, Kak.
0: Di Sukabangun 1.
1: Iya.
0: Oh, iya tahu.
3: Iya, depan kuburan itu, Kak.
1: Depan kuburan Cina.
0: Harus bilangnya harusnya depan kuburan gitu ya.
3: Iya, patokannya. Tapi yang di Sukabangun itu, Kak, cuman beberapa jurusan aja.
1: Iya, karena ada sisanya di jurusan di tempat lain ya, Kak.
3: Ada juga di tempat lain. Dia ada di Merdeka.
1: Bukan dunia lain ya. Bukan dong.
3: Ada di Merdeka, ada di Sekip, sama satu lagi yang deket Telkom.
0: Iya, jadi ada 4 gedung ya. 4 gedung, oke, okay. Untuk Polkesbang, Poltekkes, Kemenkes. Tapi ini sebenarnya Polkesbang, Poltekkes, Kemenkes di Palembang ini udah berapa lama? Berapa tahun
1: udah
0: ya?
1: Udah dari 2000 berapa, Kak? 2000.
3: Udah lama banget,
1: udah lama,
3: Kak,
1: banget.
3: Bahkan ya,
0: ini langsung dibawa Kementerian Kesehatan, kan?
1: Iya.
0: Kemenkes, ya. Ah, ada berapa jurusan?
1: Ada 7. Iya, ada 7 jurusan, Kak.
0: 7 jurusan.
1: Kalau di kampus pusat itu ada 4 jurusan.
0: Empat. Kok malah di sini banyak banget tujuh?
1: Iya. Yang pertama itu gizi, kesehatan gigi, farmasi, TLM, teknologi laboratorium medis, terus perawat, bidan, kesehatan lingkungan.
0: Oke, lengkap ya semuanya ya. Poltekkes, Polkesbang, Poltekkes, Kemenkes, Palembang, Pro2. Nah, tadi sempat disebutin sama Cantika sama Nazia kalau mereka juga adalah selain mahasiswi di sana, mereka adalah staf muda Kemendikbudpora. Ini apa nih?
1: Kemendikbudpora.
0: Kemendikbudpora staf ahli itu dalam hal kayak gimana nih? Kenapa sampai bisa tergabung jadi staf ahli Kemendikbudpora?
1: Awalnya itu yang pertama aku jelasin dulu Kemendikbudpora itu apa. Kemendikbudpora itu ialah Kementerian Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olahraga.
0: Okay. Agak ini ya, apa ya? Bukan dari Kemenkes tapi Kemendikbudpora ya.
1: Yeah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yang terus
3: jadi, Kemendikbudpora itu adalah salah satu kementerian yang ada di BMKM Poltekkes Kemenkes Palembang, dan tentunya masih ada kementerian-kementerian lain, dan kebetulan kami dari Kemendikbudpora. Nah, Kemendikbudpora ini kita menaungi UKM-UKM yang ada di Poltekkes Kemenkes Palembang, Kak.
0: Okay.
3: Jadi di Poltekkes itu kita ada 15 UKM. Nah, untuk Dikbudpora ini sebagai yang mengatur UKM tersebut, menjadwalkan UKM-nya, dan jika kalau memang UKM tersebut ada kendala, Digbudpora akan langsung terjun ke UKM tersebut dan mencari solusi yang tepat untuk UKM tersebut.
1: Ya, ibaratnya itu menginduki semua UKM itu, Kak. Kami yang menaunginya, gitu.
0: Di bawah bidang-bidang yang emang dari Kemendikbudpora ini. Dan salah satunya itu kenapa kalian lah yang menyelenggarakan Spektra ini.
1: Ya,
0: berarti
1: betul.
0: Spektra ini dari programnya Kemendikbudpora.
1: Benar.
0: Oke. Spektra dari Kemendikbudpora yang ada di Kepolkes Bang Poltekes Kemenkes. Panjang banget ya.
1: Iya.
0: Polkes Bang Poltekes Kemenkes Palembang. Nah, ini ngomongin Spektra 2026. Tunggu dulu, kalian ini kan di BMKM Polkes Bang Poltekes. Udah berapa lama masa jabatannya?
1: Dari Januari baru sekitar 9 bulan, Kak.
0: 9 bulan. 9 bulan.
1: Iya.
0: Oke. Spektra ini apakah ini adalah kegiatan pertama atau sebelumnya udah kegiatan-kegiatan lain yang dilakuin oleh BMKM?
3: Oke, jadi Kak, Spektra ini kan memang proker baru di tahun ini. Dan yang ini adalah Spektra ini adalah salah satu proker yang dipegang oleh Digbudpora. Jadi kalau memang ini proker Digbudpora, tapi dari staff-staff lain, BEM lain, semua juga ikut berpartisipasi dalam Spektra ini.
0: Iya, betul. Tapi yang bertanggung jawab, yang punya acara dari
1: Digbudpora,
0: ya Kak. Oke. Kamu penasaran gak sih apa itu Spektra 2026? Nanti bakal dijelasin sama Cantika dan Nazia, teman Pro 2. Dan kita juga ngajakin kamu untuk ikutan chat-chat di sini, tanya-tanya ya, mau ngobrol juga boleh banget via WhatsApp di 0816 11 06 916. Kalau mau live chat di YouTube Pro 2 RRI Palembang, kita bakal balik lagi. Masih di obrolan sore ceria.

0: Lady.
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan mengepas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Ya, mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru.

0: lagi dengerin obrolan sore ceria Selvin bareng sama teman-teman dari Polkes Bang Poltekes Kemenkes Palembang. Ada Cantika, ada Riana dan Nasya Rifka. Tio, tunggu. Tio Tiffany ya, mereka berdua adalah staf muda dari Kemendikbud Pora yang ada di bawah BMKM Poltekes Kemenkes Palembang, punya acara yang namanya Spektra. Nah sekarang karena emang tujuan mereka kesini juga bakal nyeritain tentang apa itu Spektra, kasih tahu dong ke teman Pro 2 apa itu Spektra.
1: Oke, baiklah. Jadi sebelumnya ini saya mau jelasin dulu kepanjangan dari Spektra itu apa sih?
0: Ada kepanjangannya.
1: Iya. Okay. Jadi Spektra itu ialah kepanjangan dari Scientific Performance Education, Creativity, Talent, and Art.
0: Oke.
1: Yaitu adalah kompetisi ataupun lomba yang berskala nasional berbasis daring yang diselenggarakan oleh BMKM Poltekkes Kemenkes Palembang melalui kementerian kami, yaitu Kementerian Pendidikan.

0: Jadi kita punya 9 cabang lomba. Yang pertama kita ada esai, poster. Ada puisi, ada poster digital, ada tari kreasi, ada film pendek. Lalu kita juga ada modern dance. Modern dance, lalu kita
1: tari kreasi.
0: Tari kreasi.
1: Vokal solo.
0: Nah, jadi banyak banget pilihannya yang bisa teman-teman mahasiswa universitas lain untuk ikut.
1: Ini judul temanya adalah Where Magic Meets Knowledge, Creativity, and Innovation.
2: Ya.
1: Itu tema acaranya. Kenapa temanya ada magic-magicnya gitu?
2: Kan kami itu ngambil tema Harry Potter gitu kan.
1: Oh.
2: Harry Potter itu kan ngambarin kayak penyihir dan ada magic-magicnya gitu.
1: Bukan ketok magic, bukan magic itu bukan ya.
2: Iya.
1: Oke, coba deh gimana kalian menggabungkan knowledge, creativity, and innovation menjadi sebuah magic dalam acara Spektra ini? Dari kegiatan-kegiatan yang ada tadi. Ini tadi dijelasinnya tuh cepet banget. Jelasin satu-satu deh berdasarkan timeline kegiatannya. Nah, ini bakal digelar berapa hari?
0: Oke, Kak. Sebenarnya kita nggak mencakup kayak beberapa hari gitu, Kak. Karena ini kan daring ya, Kak, yang online. Jadi untuk technical meeting kita untuk seluruh lomba itu pada satu hari yang sama, yaitu tanggal 12 September nanti.
1: 12 September.
2: Dilakukan secara Zoom.
0: Lalu untuk pengumpulan karya itu dari tanggal 13 September sampai dengan tanggal 22 September. Dan untuk pengumumannya kita di tanggal 27 September, Kak.
1: Oke. Oh, berarti semuanya daring, berarti ini skalanya, oh karena skalanya nasional.
2: Iya, nasional.
1: Ya, daring. Tunggu, ini pesertanya hanyakah boleh dari mahasiswa Poltekkes saja?
2: Oh enggak Kak, ini kan mencakup nasional. Jadi mahasiswa-mahasiswa aktif perguruan tinggi boleh mengikuti ini Kak, mau swasta, mau negeri, bisa banget ikut.
1: Oke, sekarang kalau mereka mau ikut, jelaskan satu persatu apa aja jenis kegiatan atau lomba yang bisa diikuti. Mumpung ini secara daring ya, langsung yang katanya yang jiwa introvert. Yes, sorry, oke, kayaknya ini saatnya deh. Kasih tahu deh ke teman Muro 2.
2: Apa mungkin aja bisa dijelasin dari koordinator acara saya.
1: Oke. Silakan Ibu koordinator.
0: Jadi seperti yang aku sebutin tadi, ada 9 cabang lomba ya.
1: Banyak banget ya dalam satu hari. Tapi cuma itu tuh kan itu, tapi itu ada masa untuk ininya ya. Masa apa sih untuk mengerjakan tugas lomba itu gitu.
2: Iya.
1: Oke, 9. Makanya that's why enggak apa-apa 9, bukan 9 itu langsung satu hari itu enggak gitu ya. Oke, yang pertama.
0: Yang pertama ada kita ada lomba esai.
1: Esai, oke.
0: Iya. Untuk esai, paling syaratnya itu kita sama kayak tadi, mahasiswa umum seluruh Indonesia. Nah, lalu kalau untuk tema, di esai kan kita perlu tema ya, Kak. Buat nulis apa sih di esai itu, kita mengangkat tema Breaking the Stigma, Mental Health Matters. Jadi masih ada sangkut pautnya sama kampus kita
2: gitu,
0: yaitu basicnya kesehatan ya Kak ya. Lalu kita lanjut ke lomba poster digital. Nah, untuk poster digital temanya juga ada, temanya juga sama, itu menyangkut kesehatan juga. Untuk tema poster digital kita ngangkat tema yang namanya
1: Oke, boleh dibantu.
0: Sehat dimulai hari ini, masih seputar kesehatan. Lalu setelah poster digital kita ada lomba
2: pidato.
0: Pidato.
1: Pidato.
2: Iya ada, tapi ini kan dia tuh sambil pidato terus di videoin gitu Kak.
1: Oh, direkam ya.
2: Kak.
1: Durasinya berapa menit? Topiknya
0: durasi
1: apa?
0: Pidato kita ada di 5 sampai 7 menit Kak.
1: Topiknya apa nih bawa? Tentang
2: sama Kak, dia tuh seputar kesehatan gitu.
1: Apa aja boleh, yang penting ada kaitannya sama kesehatan.
2: Iya, benar.
1: Oke.
0: Harus seputar kesehatan sesuai dengan tema yang kita
1: pilih. Kesehatan mental, kesehatan lingkungan, kesehatan kayak fisik apa gitu, paling penting kesehatan gitu ya. Kesehatan dompet.
2: Iya,
1: dompet digital ya. Biar enggak asal check out aja gitu.
2: Iya.
1: Nah, yang keempat ada apa tuh?
2: Yang keempat ada film pendek.
1: Film pendek. Ini kayak semua jurusannya terangkum dalam 9 lomba ini kayaknya ya. Film pendek. Temanya juga kesehatan.
2: Iya. Seputar kesehatan,
1: seputar kesehatan. Ya, film pendek terus apa lagi nih?
2: Ada band.
1: Ada band juga.
3: Iya, ada band juga Kak kita.
1: Nah, ini kalau band formasinya ada ketentuan khusus enggak?
2: Bebas nggak kalau band Kak?
3: Iya, untuk lagunya kita bebas Kak.
1: Karya asli ya?
2: Iya, benar.
3: Dan juga mereka harus full band Kak.
1: Oke. Terus satu, terus dua, kita tiga, ada, empat, lima.
3: Tari kreasi.
2: Ya, tari kreasi.
3: Tari kreasinya kita harus mengangkat tema Nusantara.
2: Iya, tema Nusantara biar kayak ada cinta Indonesia banget gitu Kak.
3: Iya.
1: Dia pakai durasi juga nggak?
2: Apakah
1: pakai durasi juga?
2: Iya, pakai ya, durasi,
3: ada durasi juga.
1: Berapa menit? Berapa menit tuh?
3: Untuk 5-7 menit
2: juga.
3: Iya.
2: Sama 5-7 menit juga Kak.
1: Oke, 5-7 menit ya. Oke. Wah, tari udah, band udah, film pendek, pidato. Coba tebak apa yang belum lagi teman Bro 2.
2: Kita juga ada modern dance Kak.
1: Ada modern dance. Siap. Kalau ini tetap mahasiswa ya.
2: Tetap mahasiswa Kak.
1: Oke, modern dance. Terus apa lagi nih?
3: Vokal solo ada.
2: Buat teman-teman yang suka nyanyi bisa nih ikut ke vokal solo.
3: Ini vokal solo paling banyak diminati sih Kak pendaftarnya. Lalu kita ada lomba puisi.
1: Puisi. Nah, ini puisi juga nggak jauh-jauh, masih seputar kesehatan juga ya. Itulah tadi kenapa knowledge, creativity, innovation itu bertemu menjadi satu dalam sebuah magic dengan lomba-lomba yang ini semuanya punya waktu pengumuman atau masa kumpul karya-karya ini nih sampai tanggal 24 September. Sampai 24 September. Nah, cara buat ikutan ini gimana nih caranya?
3: Cara buat ikutannya mungkin pertama-tama teman-teman tuh bisa kepoin IG kita dulu Kak. IG kita namanya Spectra Enchanted. Nah, setelah kalian lihat-lihat posternya, lalu lihat-lihat timeline-nya, kalian bisa langsung pencet linktree yang ada di bio Spectra. Di situ udah tertera guidebook. Guidebook itu isinya syarat ketentuan perlomba. Jadi teman-teman, kalau dari penjelasan kami tadi masih ada yang kurang, masih ada yang ingin ditanyakan, boleh dilihat-lihat guidebook kita.
2: Perlombanya
3: semuanya udah lengkap di sana semua. Tapi kalau teman-teman masih bingung terkait lomba yang pingin teman-teman ikuti, bisa langsung hubungi kontak person yang ada di bio Instagram Spectra.
2: Benar.
1: Oke, kamu akan langsung disambut ya di situ nanti dengan tema-temanya emang magic banget ya.
2: Iya.
1: Ini iya beneran sih, ini temanya Harry Potter banget ya. Tapi kan Harry Potter logonya diganti untuk yang serial baru ya.
2: Iya. Baru.
3: Iya, modern logo.
1: Itu dia tahun Pro 2. Nah, sekarang mungkin kamu bisa kepoin dulu deh Instagramnya ya. Saat kita break sebentar, kamu bisa cek di IG-nya Spectra Enchanted ya. Nah, kamu bisa cek aja dari Spectra Polkes Bang 2026. Nah, di situ nanti ada linktree-nya di situ. Kamu bisa langsung aja klik aja, terus kamu bisa cek di situ ada apa tadi, guidebook-nya.
2: Guidebook-nya.
1: Bisa lihat di situ aja nanti ya untuk selengkapnya. Kalau udah ada pertanyaan muncul, langsung aja deh drop komen kamu di kolom live chat untuk YouTube-nya di RRI Pro 2 Palembang atau enggak ke WhatsApp di 0816 11 06 916. Cantik dan Nazi juga balik lagi sama Selvian, masih di obrolan sore ceria.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Rekomendasi berdua dari Palembang, teman terbaik kamu. Kembali di obrolan sore ceria bersama dengan teman-teman dari mana? Ya pastinya ada teman-teman dari Poltekkes, Kementerian ya Kesehatan ya Palembang. Nah, Poltekkes Kemenkes, tunggu. Poltekkes Bang, Poltekkes Kemenkes Palembang. Nah, maaf ya, saya masih training di sini soalnya.
1: Ya, nggak apa-apa kak.
0: Kemarin PKKMB soalnya kabur-kabur terus, jadi.
1: Maaf
0: di sini. Nah, jadi ini spektra tadi udah dijelasin dong sama Cantika dan Nazia juga. Kalau ini emang satu kegiatan yang khusus banget buat kamu mahasiswa, mahasiswi semua kampus ya, yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Jadi bukan cuma dari apa namanya Poltekkes aja, bukan cuma dari Palembang aja, bukan cuma dari Sumsel aja, tapi seluruh Indonesia. Karena itulah kegiatannya, lombanya semua dilaksanakan secara daring, ya, online, teman Produa. Dan karena ini temanya juga mengkolaborasikan begitu banyak ya kreativitas, jadi emang ada lomba yang apa sih namanya untuk terkait dengan bidang akademik dan juga seni ya. Nah, kalau kamu udah mencoba membuka dan mencari tahu, kepo lah ibaratnya, ke Instagramnya Spektra Poltekkes Bang 2026. Nah, di situ tuh udah ada ya timeline-nya yang nanti bisa kamu ikutin. Kalau mau tanya-tanya tentang lombanya juga boleh banget, teman Pro 2. Ini kan secara online nih. Apakah tetap pakai batas atau target peserta?
2: Oh iya kak, kami juga ada batas dan target peserta, yaitu targetnya itu kami menargetkan 30 peserta
0: untuk setiap lomba,
2: cabang lomba.
0: Untuk setiap lomba.
3: Lomba kita ada 9 kak, jadi 30 kali 9 270 totalnya kak, target kita 270 peserta.
0: Okay, 270 peserta. Boleh nggak sih satu peserta ikut berbagai lomba gitu?
3: Satu peserta ikut, misal satu peserta itu ikut lomba puisi, terus dia ikut poster, boleh banget.
0: Oh, boleh banget.
2: Tuh. Asal dia mengikuti ketentuan lombanya.
0: Oke.
3: Tetap pembayarannya terpisah, pendaftaran juga terpisah.
0: Tunggu. Pembayaran berarti ada ini ya,
2: HTM-nya.
0: Bisa dijelasin kah?
2: Boleh. HTM kita itu dari kisaran angka 150 sama 75.
0: Jadi bisa langsung aja tuh ya. Ini per orang apa per kelompok sih bolehnya?
2: Tergantung lombanya kak. Ada yang solo, ada yang kelompok juga.
0: Kalau kayak misalnya poster, boleh nggak?
3: Kalau poster itu kan solo kak ya. Jadi kalau misal solo kita HTM-nya 50.000, kecuali untuk vokal. Kalau
0: film pendek
3: solo kita 75.000, beda sendiri dia. Kalau tim ada di modern dance, tari kreasi,
0: band,
3: sama ini film pendek. Kak. Itu kita HTM-nya di 100.000.
0: Okay. Jadi membedakan di situ ya. Tuh, mendingan ikut yang rame-rame atau yang sendirian. Nah, kamu bisa tentuin aja sendiri di situ ya, sesuai dengan bakat yang kamu punya. Gitu, teman Pro 2. Wah, ini sejauh mana nih persiapan acaranya sekarang? Sejauh mana? Karena ini kan tinggal kurang lebih seminggu lagi ya, untuk apa sih namanya, persiapan lombanya ya. Apa aja ini persiapannya?
2: Berapa bulan? Satu bulan lebih.
3: Udah iya kak, sekitar.
0: Udah di promo kemana aja kampus-kampusnya?
2: Udah banyak sih kak, kami tuh ada med part gitu, media partner yang biar kampus-kampus kayak Unsri gitu. Udah kami udah
3: kirim media partner. Dan juga kan kita ada ya akun-akun Instagram yang suka share-share info lomba. Nah, di situ kami juga ngajuin kak, biar spektra ini makin banyak yang mau
0: yang minat. Ternyata seru ya, karena ini gini, ini kan kegiatan yang bisa dibilang tuh kayak walaupun tema yang diangkat juga seputar kesehatan, tapi biasanya kalau orang lihat gini, oh kalau kuliah di Poltekkes pasti nggak jauh-jauh lah, kayak berbau-bau kesehatan ya, yang obat, yang medis, kayak gitu kan. Tapi kok bisa ada kegiatan spektra, kayak gitu? Nah, Sebenarnya bidang yang kalian naungi di Dikbud Pora ini itu ngapain aja sih sebenarnya di situ? Kegiatan-kegiatan yang kalian lakuin di sana.
2: Seperti namanya ya kan Kemendikbud Pora ya, Kementerian Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olahraga. Jadi kayak kita tuh seni gitu, olahraga gitu, Kak.
3: Iya, kita banyak program-program kerja kita juga terkait hal tersebut. Jadi, misal minat bakat mahasiswa-mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Palembang bisa tersalurkan melalui UKM yang dinaungi oleh Dikbud Pora.
2: Iya,
3: dan juga proker kita juga kayak lomba-lomba ini, Kak, ya. Lomba-lomba kita ya seputar itu tadi, Kak. Minat bakatnya seni, pendidikan, dan juga olahraga.
0: Oke. Nah, selama kalian menjabat, apa aja nih kegiatan yang udah dilakuin?
2: Oke. Jadi di bulan 5 ya, Kak?
0: Oke.
3: Iya, di bulan 5.
2: Kemarin kami sempat ada proker besar juga, Kak. Yang berskala di Poltekkes aja, tapi ya. Poltekkes Sumsel. Iya, Poltekkes Sumsel. Yaitu Porseni, Kak.
3: Porseni.
2: Olahraga, seni dan olahraga.
3: Jadi seluruh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palembang itu kita mengadakan lomba yang namanya Porseni Festival Raya Mahasiswa
2: dan Aruna Radiance Night.
3: Itu lomba-lombanya secara offline, Kak.
2: Offline.
3: Itu dia skala kampus ya.
2: Tetapi ada juga yang online, yang nasional.
3: Iya, onlinenya nasional. Kita ada
2: esai sama poster, kan?
3: Esai sama poster itu nasional seluruh Indonesia.
0: Aku penasaran deh, kalau kalian ini di cabang lombanya ternyata banyak juga ngambil bidang seni ya, karena ada sekitar lebih banyak kalau seni itu ada sekitar 5, akademik ada 4 ya. Apakah anak-anak di Dikbud Pora juga semuanya adalah pecinta olahraga dan seni?
2: Kalau saya sendiri jujur suka olahraga, Kak. Enggak tahu
0: apa, main kasti.
3: Kalau saya sendiri sukanya kayak di bidang seni, Kak. Saya suka kayak menggambar, melukis, itu saya suka.
0: Ini apakah salah satu juri juga? Apakah tim penilai juga? Oke, jadi itu juga salah satu latar belakangnya lah ya. Namanya anak Dikbud Pora pastinya pengen mengembangkan juga bakat-bakat di luar bidang akademik ya. Kalau di kampus sendiri juga emang dukung banget ya kegiatan-kegiatan kayak gini ya, berbau apa olahraga, seni kayak gitu. Jadi bukan hanya masuk ke lab kayak gitu, enggak ya?
2: Enggak, Kak.
0: Bayangin kalau seminggu masuk lab terus, ha, anak-anak Poltekkes juga butuh healing. Ini healingnya. Oh ya, ini satu lagi nih. Dari lomba-lomba yang kalian adakan, esai, poster, pidato, film pendek, band, tari kreasi, vokal solo, modern dance, puisi. Ini kan semuanya memang menyangkut kreativitas dari mahasiswa ya.
2: Iya, betul.
3: Iya, benar.
0: Bagaimana tanggapan kalian dengan

0: ya, mungkin karena gini, biar hemat apa sih daripada ngebayar talent katanya.
1: Oh iya. Nah, jadi jangan kalah deh kita sama AI ya kak ya. Kalau bisa meminimalkan penggunaan AI juga untuk di yang kita kan bisa bikin sendiri, kenapa harus AI gitu?
2: Iya benar banget, benar banget tuh ya. Ya, dan jangan sampai karya kamu misalnya udah punya konsepnya udah bagus banget nih ya,
0: terus dirusak sama AI.
2: Nah itu dia, jangan sampai ya. Sayang banget kan kalau iya, konsepnya bener. Udah bagus tentang kesehatan mental misalnya, tapi sayang banget dipakai AI, akhirnya gagal ya.
1: Iya.
2: Nah, biar makin semangat nih buat ngerjain tugas-tugas ikutan lombanya. Kita kasih tahu deh, emang apa sih benefitnya? Hadiahnya apa sih? Biar membakar semangat deh peserta yang nanti, calon peserta yang bakalan ikutan Spektra 2026 nih.
0: Mungkin kalau untuk hadiahnya itu ada di uang pembinaan sama sertifikat, Kak.
1: Iya, kalau untuk uang pembinaannya terkhusus juara 1,
0: 2, dan 3.
1: Jadi setiap lomba kita ada juara 1 dan juara 1, 1, 2, 3.
2: Juara 1, 2, 3 ya. Tenang aja, hasil jerih payah kamu akan apa sih?
0: Terlayarkan.
2: Iya, benar.
1: Dan awards-nya.
2: Awalnya ikut karena emang hobi, ngerasa bakatnya di situ. Tapi kemudian ada reward-nya ya. Jadi jangan pakai AI supaya kamu juga tahu kapasitas kamu. Oh, ini ternyata bisa banget ikut kompetisi. Salah satunya adalah Spektra. Nah, sekali lagi nih teman berdua, kamu bisa kepoin Instagramnya di mana Cantika sama Nasya? Kasih tahu teman berdua deh, kepoin Instagramnya di
0: Spektra Enchanted.
1: Spektra Enchanted. Silakan dikepoin teman-teman.
2: Nah, di situ nanti ada gimana registrasinya. Sebenarnya udah dibuka dari 24 Agustus ya registrasinya ya.
0: Iya, benar Kak.
2: Registrasinya udah dibuka, jadi kamu bisa langsung tanya-tanya tuh, ada uang pendaftarannya juga ya. Persyaratan dan lain-lain, terus nanti berdasarkan buku panduannya.
1: Iya.
2: Baca buku panduannya, nanti akan ada technical meetingnya tanggal 12 September. Ini sebenarnya harus wajib ikut sih ya.
0: Iya kan? Sayang banget kalau nggak ikut.
1: Iya, bentar lagi kita mau tutup pendaftarannya.
2: Kalau misalnya ternyata pesertanya sampai misalnya nih 60 misalnya, sementara targetnya 30, itu untuk seleksi pesertanya gimana? Ternyata mau lebih kapasitas nih, banyak banget peminatnya. Nah, gimana tuh? Iya.
1: Misalkan kita banyak peminatnya ya, silakan, ayo gitu kak. Kami menampung sebanyak apapun kan.
0: Oke. 30 itu kami tuh hanya menargetkan gitu kan.
2: Targetnya
1: aja. Dan 30
0: malah lebih bagus ya.
1: Bagus banget. Jadi seluruh mahasiswa di Indonesia juga berkesempatan untuk ikut di Spektra. Jadi jangan sampai nyanyain kesempatan yang berharga ini.
2: Oke. Nah, kali ini aku akan membuka pertanyaan via WhatsApp ya. Ini dari Amel di Palembang. Halo kak berdua, keren banget. Mau nanya, ini terbuka juga nggak untuk sekolah menengah atas?
0: Aduh, sayang banget. Kita nggak buka deh untuk anak-anak SMA, harus mahasiswa ya.
1: Iya. Mahasiswa,
0: maba,
1: D3, D4, S1, SMA. Aduh,
0: gak
1: nanti
0: bisa.
1: Mungkin next time kita buat yang skala SMA juga ya.
0: Next.
2: Sekalian kayak apa sih, mempromosikan nanti Poltekkes ya.
0: Iya.
2: Nanti tunggu aja kalau mau dekat-dekat nanti ya, tahun penerimaan mahasiswa baru, mereka bakal jalan-jalan. Buat ngerekrut ini adik-adik yang akan masuk ke kampus Poltekkes. Jadi tungguin aja ya. Pantengin. Sekarang yang penting follow aja dulu Instagramnya, biar tahu kegiatannya ya. Nah, Spektra Poltekkes Bang 2026 itu juga biar lebih mudah juga kalau mungkin carinya. Ada yang pengen kalian tambahin lagi nggak? Pengen kalian sampaikan ke teman pro 2 terkait dengan Spektra 2026. Kenapa harus ikut kegiatan ini?
1: Silakan.
0: Mungkin kalau dari saya berharapnya kegiatan ini berjalan dengan lancar sih kak, walaupun dia berskala, walaupun dia daring online gitu kan, tapi kan ini nasional. Ada takutnya juga kalau nggak sesuai sama ekspektasi gitu kak.
2: Oke.
1: Tapi harapannya ya semoga

0: Paskan dan teman-teman juga ikut senang, teman-teman pendaftar Spektra ikut senang udah bisa bergabung ke Spektra 2026.
1: Benar. Oh ya, nanti karya dari para peserta juga bakal diunggah nggak sih? Unggah di mana sih?
2: Oh, itu ada Google, di Google Drive pengumpulannya, Kak.
1: Iya. Oh, di Google Drive. Iya. Itu untuk pemenangnya nanti bakal diposting juga nggak?
0: Posting enggak, Kak. Kita enggak ada syarat posting.
1: Oh,
0: tapi
1: ya,
0: kalau memang pesertanya mau posting ya silakan.
1: Oh, kayak gitu. Terus kalau misalnya pemenang nanti bakal diumumkan dong melalui Instagram juga.
0: Iya, betul. Melalui... Kalau menang bisa kita umumin di Instagram Spektra Enchanted.
1: Nah, pengumumannya sendiri akan dilaksanakan tanggal
2: 27 September.
0: Iya, pengumumannya, Kak.
1: Tapi itu secara daring ya, Pak?
2: Iya, secara daring. Secara daring.
0: 100% online daring, Kak.
1: Oke, okay. Itu dia teman Pro 2 ya. Ada yang mau ditanyain lagi sebelum kita tutup obrolan kita sore hari ini dari Cantika atau Naisya, silakan.
2: Mungkin untuk teman-teman ya dari seluruh Indonesia, kampus swasta maupun negeri, boleh ikut dalam kegiatan kami untuk mengembangkan potensi diri kalian melalui kreativitas, inovatif, dan prestasi.
0: Betul banget. Karena kita juga tanggal 12 mau segera penutupan.
2: Iya.
0: Jadi jangan sampai kelewatan ya teman-teman.
2: Sayang banget kalau kelewatan.
0: Iya, sayang banget. Karena kita full online. Jadi kalau teman-teman bingung mikirin ongkos ke Palembang, gak usah. Gak usah dipikirin. Karena kita 100% online.
1: Nah, 12 ditutup pendaftaran, 13 technical meetingnya. Dan setelah itu adalah masa pengumpulan karya ya. Oke. Jadi itu teman Pro 2, nanti kalau ada yang pengen tahu lebih jelas lagi langsung aja kunjungin Instagramnya, atau kamu juga bisa simak kembali ya obrolan kita di YouTube Pro 2 Palembang sore hari ini. Terima kasih atas waktunya.
2: Terima kasih juga, Kak.
1: Kesibukannya apa kira-kira ini?
2: Banyak tugas sih, Kak, akhir-akhir ini.
1: Oh, dinas.
2: Iya, banyak tugas dari
0: juga saya sendiri ini, Kak.
2: Lagi dinas.
0: Dinas di rumah sakit.
1: Aduh, dinas dinas malam?
0: Enggak sih, Kak. Kita dinas di shift pagi sama shift sore.
1: Oh, shift-shiftan ya, Kak.
0: Oh, kesehatan gigi ya.
1: Iya.
0: Ya,
1: di poli gigi bukan?
0: Iya, di poli gigi di RSMH.
1: Iya, ke Menkes ya. Wah, keren. Ih, keren banget teman berdua. Nah, jadi itu gak apa lagi sih. Ini mungkin bisa dibilang juga salah satu pintu untuk kamu juga bisa kenalan lebih jauh tentang Poltekkes Palembang ini ya. Nah, ikuti kegiatannya selalu yang diadakan oleh Poltekkes Palembang. Dan kali ini dari teman-teman di Budpora punya kegiatan Spektra 2026. Ini kan udah bulan September nih. Tahun ini ada kegiatan lagi gak sih dari di Budpora atau mungkin dari teman-teman

0: tahun depan kalau ada broker lagi main-main ke sini ya.
1: Iya, siap-siap.
0: Oke deh, terima kasih atas waktunya ya. Aduh, anak-anak masih selalu pada sibuk, tapi disempat-sempatin buat datang ngobrol, buat ngasih tahu teman Pro 2 tentang Spektra 2020. Nah, semoga sukses lancar ya acaranya.
1: Amin.
0: Dan teman Pro 2, sekali lagi kalau kamu ngerasa punya bakat di bidang akademik ataupun juga seni, ikutan langsung aja lomba-lomba yang diadakan oleh Spektra 2020. Nah, aku spill satu kali lagi. Lomba-lombanya adalah esai, poster digital, pidato, film pendek, band, tari kreasi, vokal solo, modern dance, puisi, semuanya temanya tentang kesehatan ya. Oke. Dan saat ini buat selamat pamit, terima kasih sekali lagi buat Cantika sama Nasya dan teman Pro 2 yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan. Kamu bisa simak kembali obrolan kita melalui YouTube di Pro 2 RRI Palembang. Selamat sore, bye-bye.

Bersama kami di Sore Ceria nih teman Pro 2. Wah, di jam 17.04 waktu Indonesia Barat ya. Jam-jam segini nih enaknya olahraga tentunya ya teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2, semoga aktivitas kita di sore hari ini berjalan lancar ya, yang mau olahraga atau yang ada aktivitas tambahan. Nah, beberapa waktu terakhir ya kita kembali dihadapkan dengan kondisi kabut asap yang membuat langit kita, khususnya di Jambi ya, sebenarnya banyak, tapi kita karena di Jambi ya, itu terlihat lebih redup dan jarak pandang tuh berkurang. Pertanyaannya teman Pro 2, apakah kita boleh olahraga di luar ruangan atau sebaiknya ditunda dulu nih? Kalau nggak olahraga, takutnya kenapa-napa gitu ya. Nah teman Pro 2, olahraga itu memang jadi salah satu cara terbaik untuk jaga kesehatan tubuh dengan kita rutin bergerak ya. Daya tahan tubuh meningkat, jantung jadi lebih sehat, dan pikiran pun terasa lebih segar. Namun teman Pro 2, kondisi akan berbeda ya ketika kualitas udara sedang buruk akibat kabut asap nih. Saat kita berolahraga nih, tubuh itu membutuhkan lebih banyak oksigen, otomatis ya kita akan bernapas lebih cepat dan lebih dalam. Masalahnya nih teman Pro 2, ketika udara dipenuhi asap, bukan hanya oksigen yang masuk ke paru-paru, tetapi juga partikel-partikel halus yang berbahaya. Dan partikel ini ukurannya itu sangat kecil, aku pernah bahas di kemarin ya. Nah, sehingga bisa masuk jauh ke dalam saluran pernapasan, bahkan ya mencapai paru-paru. Dan akibatnya, seseorang tuh bisa ngalamin batuk, sesak napas, tenggorokan terasa kering, mata pedih, hingga memperpapar penyakit seperti asma atau gangguan paru lainnya, teman Pro 2. Jadi ya, bukan berarti olahraganya yang berbahaya, tetapi kondisi udaranya yang perlu diperhatikan. Kalau kualitas udara sedang masuk kategori nggak sehat atau bahkan berbahaya, sebaiknya olahraga di luar ruangan tuh ditunda dulu deh. Bukan berarti harus berhenti berolahraga ya, tetapi kita bisa nih mengganti aktivitas olahraga di dalam ruangan. Nah ini nih ya, yang bakal kita bahas, kita cerita nanti teman Pro 2. Stay Pro 2 FM.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Iya, teman Pro 2 FM. Nah, misalnya nih melakukan stretching ya atau peregangan, yoga, senam ringan, latihan kekuatan. Itu disaranin menggunakan berat badan sendiri seperti squat, push up, sit up, atau sekedar berjalan di depan rumah ya, dalam rumah deh, jangan depan rumah gitu ya. Karena masih ada kabut asapnya tuh. Nah, aktivitas sederhana ini itu tetap bantu tubuh tetap aktif tanpa harus menghirup udara yang tercemar. Bagi yang memiliki treadmill atau sepeda statis di rumah ya, tentu bisa nih jadi pilihan yang lebih aman ya. Kelompok yang perlu lebih berhati-hati itu adalah anak-anak, ibu hamil, lansia, serta mereka yang memiliki riwayat penyakit asma, terus bronkitis, penyakit paru kronis, maupun gangguan jantung. Mereka tuh lebih rentan mengalami gangguan kesehatan ketika menghirup udara yang tercemar. Ya, kalau memang harus beraktivitas di luar rumah, usahakan deh, nggak terlalu lama ya. Gunakan masker yang mampu nyaring partikel halus. Nah, kayak aku bilang tadi, pernah ya aku bahas ini di kemarin. Masker KN95 atau N95, masker kain, ya banyak ya waktu itu ya masker kain, itu bisa memang membantu mengurangi debu. Tapi belum cukup nih, apalagi kalau untuk keefektifan ya, untuk nyaring partikel asap yang sangat kecil banget teman Pro 2. Dan selain itu jangan lupa memperbanyak minum air putih saat kondisi udara kering dan penuh asap, tubuh tuh lebih ngalamin iritasi pada tenggorokan dan saluran napas. Nah, air putih nih itu bantu jaga tubuh tetap terhidrasi ya. Sesampainya di rumah, segera mandi dan ganti pakaian agar sisa partikel asap yang nempel di kulit maupun rambut nggak terus terhirup, teman Pro 2.

0: Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Ya, teman Pro 2 FM. Apakah kamu masih rutin berolahraga meski kondisi udara sedang kabut, teman Pro 2? Kalau aku lihat memang banyak ya yang masih rutin ya. Karena kan ini udah hampir berapa sih? Udah hampir 2 minggu, 3 minggu lebih kayaknya udah lewat ya. Tapi masih ya masih apa namanya? Masih olahraga. Terus kemarin ya, aku ketemu nih teman Pro 2, ada umurnya tuh mungkin sekitar 40-an ke atas, tapi dia rutin banget olahraga. Nah, yang pertama, akunya yang salah. Kenapa aku bilang bukan aku yang salah ya, tapi aku nganggap itu tuh aku yang salah. Dia pakai masker tapi nggak aku tegur gitu, nggak aku bilangin gitu ya. Jadi aku pertamanya ya udahlah gitu, palingan dia nanti dikasih tahu, dikasih informasi sama orang lain gitu ya. Nah, ternyata di hari kedua aku ketemu lagi dia kayak gitu, sambil ngos-ngosan, pakai masker ketutup gitu ya. Kayak udah mau jatuh-jatuh gitu tuh teman berdua. Nah, hari kedua ini aku ngerasa, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Nanti gimana nih gitu. Ah, udah deh gitu. Nah, pas di hari keempat aku masih ingat teman berdua, baru aku ketemu banget, ketemu lagi gitu. Ah, ini nggak bisa nih, nanti aku yang salah nih. Akhirnya aku bilang tuh teman berdua, di waktu olahraga, nah memang tubuh tuh membutuhkan banyak oksigen. Tapi kalau kita pakai masker, yang kesaring bukan hanya apa namanya ya, bukan hanya debu aja, kabut asap ini, tapi oksigen juga jarang tuh untuk masuk ke dalam tubuh. Aku bilang kayak gitu. Akhirnya, emang iya ya mas, iya gitu. Nah, barulah di waktu itu dia lepas gitu ya. Dan aku bilang tuh boleh sih pakai masker. Tapi kan jangan sampai deh kita ngilangi ngindar dari kabut asap gitu. Eh, ternyata oksigen, apalagi aku lihat abang ini, aku bilang gitu ya. Abang ini tuh olahraganya olahraga ekstrim gitu, nggak jalan santai atau maraton, nggak, ini memang lari gitu. Wah, aku baru tahu nih. Nah, ternyata dia buka Google tuh nomor 2. Dia buka Google, dia nyari tahu, ternyata iya. Dia bilang, wah aku baru tahu nih gitu. Nah, sebenarnya ini teman nomor 2, aku masih ingat waktu itu tahun 2019 ya, atau iya 2019 masih ya, kabut asap di tahun 2019 teman nomor 2 tahu. Itu kan yang bagi aku paling parah tuh teman Pro 2 ya. Sampai abu pun penuh tuh di depan rumah ya. Nggak ketahan. Nah, waktu itu aku kayak gitu. Jadi di tahun 2019 tuh aku hobi banget olahraga. Olahraganya pun juga di daerah sekitaran Telanai. Nah, otomatis karena kabut asap gitu ya, kabut asap yang tebel. Nah, aku pakai masker, masker bedah lagi. Ya udah, aku tetap tuh ngos-ngosan gitu, pakai masker sampai maskernya pun keringetan gitu ya. Nah, akhirnya ketemu sama orang. Dan dari situ teman berdua aku cari tahu lagi, ternyata memang benar ya, itu bahaya banget karena di saat olahraga malah tubuh kita tuh banyak membutuhkan oksigen. Kalau misalnya oksigennya nggak masuk saring sama masker tadi, nah itu yang bisa bahaya tuh teman berdua. Yang penting ya teman berdua itu adalah kebiasaan diri memantau kualitas udara sebelum memutuskan berolahraga di luar. Untuk saat ini ya, itu banyak, udah banyak sih aplikasi maupun informasi dari instansi terkait yang memberikan indeks kualitas udara atau air quality index. Kalau misalnya kualitas udara buruk, ya lebih bijak memilih olahraga di dalam ruangan ya, dan nunggu kondisinya membaik dulu. Ingat teman Pro 2, tujuan olahraga itu adalah membuat tubuh semakin sehat, semakin baik ya. Bukan justru meningkatkan risiko gangguan pernafasan.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, teman berdoa apa? Saatnya kita ikuti pengajian ayat suci Al-Quran. Nanti dilanjutkan dengan tarhim, beduk, dan azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

Ya, teman pro 28 kaum muslimin muslimah di mana saja berada, kami segenap pimpinan karyawan-karyawati RRI Jambi dari studio pro 28 mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya robbal alamin. Nah, teman pro 2 jangan kemana-mana, nanti kita akan ikuti judge musik ya sampai jam 19, dan di jam 19 nanti kita akan ikuti MLC. Stay Pro 2 FM.

0: udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: ya, Bang?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Pakai sentrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai sentrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.

di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hai hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie

ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah nggak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksinya serius, visinya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja, yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang itu pertamanya sudah dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya.

0: kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Indonesia Pro ini, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh nggak dilihat sama orang, itu otomatis nggak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu nggak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

prosesinya adalah mereka mengenal satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan hidup.

Indonesia Pro ini. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, konten sebat apapun sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Di hari Minggu ya, 6 September 2026. Ada nih yang bakal menemani teman Pro 2 untuk edisi malam hari ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Oke deh, tapi memang untuk malam ini agak sedikit galau karena melihat situasi kondisi kabut asap di Kota Jambi tuh masih pekat banget teman Pro 2 ya. Dan pastinya juga untuk orang tua yang sedang menantikan informasi apakah besok akan lanjut lagi pembelajaran jarak jauh atau udah boleh sekolah. Kayaknya untuk malam hari ini aku belum dapat notif apa-apa dari sekolah ya, tapi kayaknya sudah banyak dari teman-teman yang sudah mulai nge-share, aduh besok harus daring lagi ya. Akhirnya kalau gitu Om Pro 2, yang memang masih kita nantikan adalah turunnya hujan ya. Dan pastinya mudah-mudahan dalam waktu dekat ya, kita doakan bersama-sama untuk yang sedang berusaha untuk membuat apa namanya ya, untuk bibit hujan ya, pokoknya gitu deh Om Pro 2 ya. Nah jadi memang yang kita tunggu-tunggu ya, mudah-mudahan segera turun hujan yang bermanfaat untuk kita semua teman Pro 2 ya. Akhirnya pastinya buat kalian semua untuk malam hari ini kita bakal bahas, aku pengen ngasih tahu ternyata ada beberapa cara yang bisa kita lihat nih. Jadi dari orang-orang yang cerdas dari kebiasaan malamnya. Wah, kebiasaan malam aja itu udah bisa mencerminkan seperti apa kecerdasan dari seseorang tuh Om Pro 2. Nah, siapa tahu dari kebiasaan ini kamu termasuk salah satu yang memiliki kebiasaan tersebut ya. Akhirnya kalau gitu, jadi buat kalian semua jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 Jambi. Teman terbaik kamu, kita dengerin satu lagu dari Salma Salsabil dengan Menghargai Kata Rindu.

0: tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Akhirnya kalau gitu buat kalian semuanya, Farmasi 20 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat, dan masih bareng sama Nia di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam tau bro dua. Nah jadi malam hari ini aku lagi pengen banget ngebahas tentang sesuatu yang sebenarnya tuh dekat banget dengan kehidupan kita tau bro dua. Kebiasaan sebelum tidur, karena ini udah ya udah mau setengah sembilanan ya, walaupun belum ya. Karena ternyata dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap malam tuh ada beberapa hal yang bisa menggambarkan bagaimana cara kita tuh berpikir. Tapi pertanyaannya, apakah orang yang punya kebiasaan tertentu sebelum tidur tuh bisa dibilang lebih cerdas ya? Jangan buru-buru menyimpulkan teman pro 2 ya. Karena orang cerdas itu bukan cuma yang nilainya bagus atau gelarnya panjang atau yang kalau ditanya apapun selalu punya jawaban gitu. Enggak melulu seperti itu ya. Nah, kecerdasan itu juga berkaitan dengan bagaimana seseorang berpikir, mengambil keputusan, kemudian mengelola dirinya, belajar dari pengalaman dan menghadapi masalah. Dan menariknya, ada beberapa kemampuan itu justru bisa terlihat dari kebiasaan sederhana di malam hari. Jadi malam ini kita akan sedikit ngebahas, ya siapa tahu ya, selama ini kamu punya kebiasaan yang kamu anggap biasa, tapi ternyata itu justru menunjukkan bahwa kamu punya pola pikir yang bagus, teman pro 2. Nah, tapi sebelum kita bongkar satu persatu ya teman pro 2 buat kalian malam hari ini, boleh kalau mau nyiapin cemilan ya, biar gak ngantuk teman pro 2. Aku takutnya belum selesai cerita ini kamu jadi ada tidur gitu kan ya. Tenang, besok masih PJJ ya. Aduh, akhirnya kalau gitu buat kalian semuanya, aku mau tanya dulu nih, kalau malam hari ini biasanya kamu orang yang seperti apa sih? Yang sampai rumah, misalnya baru pulang nih, baru pulang kerja banget gitu kan ya, terus langsung beres-beres, terus langsung tidur gitu, geletak gitu. Orangnya langsung yang cepet banget pulesnya, atau harus ada kayak ritual skincare-an dulu gitu kan ya, sambil scroll ya media sosial, TikTok dan lain sebagainya gitu kan ya. Terus ada juga yang mungkin harus banget tuh nonton sampai satu episode, terus tiba-tiba udah jam 2 pagi aja gitu ya. Terus tiba-tiba udah ketiduran aja ya. Atau mungkin ada yang kalau malam tuh malah overthinking gitu teman pro 2 ya, mulai kayak mikirin kehidupan, mulai mikirin masa depan yang kayaknya udah sampai ke masa ini kok enggak kelihatan gitu masa depannya gitu kan ya. Overthinking aja. Mungkin kayak mikir besok kerja apa ya? Kenapa tadi aku ngomongnya gini ya? Kok dia ngeliatin aku kayak gini ya gitu kan. Jadi kayak kita aduh ada aja gitu yang berbisik di pikiran ini. Nah, sebenarnya malam itu memang sering menjadi waktu ketika kita lebih tenang ya, aktivitas mulai berkurang, gangguan juga lebih sedikit. Nah akhirnya kita punya ruang untuk berpikir, dan disinilah kebiasaan pertama yang sering dilakukan orang dengan pola pikir reflektif. Nah hampir salah ya, reflektif. Nah, jadi ini adalah mereka yang suka mengingat kembali hari yang sudah dilewati teman pro 2 ya. Jadi bukan berarti duduk sambil melamun selama 1 jam, kadang cuma bertanya dalam hati, hari ini aku sudah ngelakuin apa ya? Ada gak ya sesuatu yang bisa aku perbaiki? Apa ya yang tadi membuat aku seneng gitu? Sesederhana itu teman pro 2. Tapi kemampuan untuk mengevaluasi diri itu memang penting ya. Karena kalau kita gak pernah melihat kembali apa yang kita lakukan, kita bisa mengulangi kesalahan yang sama terus menerus. Jadi kalau kamu sebelum tidur sering berpikir, kayaknya tadi aku ada salah deh, besok aku harus lebih sabar lagi deh, mungkin besok aku lebih menutup diri lagi deh ya, atau mungkin besok aku harus menahan diri deh untuk tidak berkomentar gitu ya. Itu bisa teman pro 2 ya. Nah jadi bisa jadi kamu mungkin sedang belajar dari pengalaman teman pro 2 ya. Oke, nanti kita bakal lanjutin lagi pembahasan ini ya. Jadi kita bakal mengetahui orang cerdas dari kebiasaan malamnya. So, jangan kemana-mana, stay tune terus ya. RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

mengevaluasi diri ya, dan pastinya sekarang kita masuk ke kebiasaan yang kedua. Itu yang tadi yang pertama ya, mereka masih punya rasa penasaran. Nah, orang dengan pola pikir yang baik itu biasanya gak cepat puas dengan ya sudah memang begitu ya kan, atau mungkin kenapa bisa begitu, bagaimana cara kerjanya ya. Jadi memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul ya. Dan apa ya, rasa penasaran seperti ini tuh sebenarnya bagus teman pro 2 ya. Misalnya kayak malam-malam tiba-tiba kayak penasaran, kenapa kita bisa mimpi ya gitu. Kenapa kalau kita kurang tidur badan rasanya gak enak ya. Ya kan. Walaupun nanti kalian akan bertanya ke Mbak Google biasanya kan ya, kenapa gitu kan. Atau karena memang ada rasa penasaran tadi, dan itu wajar banget sih dan bagus tuh Mpro 2 ya, karena belajar itu kan nggak selalu harus di sekolah atau di kampus ya, jadi kita bisa belajar dari pengalaman, dari hal-hal yang kita alami gitu kan ya, kemudian dari buku, podcast, video edukasi, bahkan dari hal-hal kecil yang kita temui sehari-hari itu juga bisa tuh Mpro 2 ya. Tapi ada satu hal yang harus kita bedakan, penasaran dengan sesuatu itu bagus, tapi penasaran dengan kehidupan orang lain sampai stalking orang itu itu beda cerita tuh Mpro 2 ya, apalagi sudah jadi mantan. Beda ceritanya. Kalau kamu sampai jam 2 pagi mencari tahu siapa yang dia follow, siapa yang like fotonya, itu bukan berarti kamu sedang meningkatkan kecerdasan ya, kamu sedang meningkatkan tekanan darah. Jadi darah tinggi tuh Mpro 2 ya. Nah, kita langsung aja masuk ke kebiasaan yang ketiga, yaitu adalah yang suka menyiapkan hari esok. Nah, biasa hari Minggu nih ya, ini kan Minggu malam Senin ya. Ini biasanya kita udah gedebak-gedebuk gitu kan untuk mempersiapkan hari Senin gitu. Tapi ternyata untuk orang-orang yang memang sudah terbiasa untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum tidur, mereka kayak sudah punya gambaran tentang apa yang mau dilakukan besok. Gak harus bikin planner yang estetik ya, dan juga gak harus punya aplikasi produktivitas juga. Bisa sesederhana, besok aku harus menyelesaikan ini, besok aku harus bangun jam segini, besok jangan lupa untuk bayar ini, itu, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita bangun pagi, kita bakal memulai dengan apa ya, kita udah tahu kita planningnya mau kemana, jadi gak kebingungan. Dan ini sebenarnya bukan cuma soal kecerdasan ya, ini tentang kemampuan mengatur diri. Karena orang yang bisa mengatur dirinya biasanya lebih mudah untuk mengatur waktunya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk,

kasih Somania untuk dijaga malam. Jangan galau malam-malam dalam Produa ya. Oke, untuk malam hari ini kita masih ngebahas seperti apa sih yang namanya kecerdasan yang bisa kita lihat dari kegiatan atau kebiasaan malam seseorang itu. Karena cerdas itu juga tahu kapan harus berhenti ya teman Produa. Jadi kalau tadi kita ngomong soal membaca, belajar, merencanakan hari, ada satu kebiasaan yang sering banget kita lupakan ya, yaitu adalah orang cerdas tahu kapan harus berhenti. Nah, ini menarik ya. Kadang kita berpikir orang produktif itu adalah orang yang terus bekerja, terus belajar, terus melakukan sesuatu. Tapi padahal kemampuan untuk berhenti juga penting. Misalnya malam hari kamu udah capek banget gitu ya, tapi masih aja memaksakan diri menyelesaikan semuanya. Akhirnya tidurnya jadi kurang, besok bangun jadi kelelahan ya kan, moodnya jadi berantakan, konsentrasi juga menurun. Jadi produktif bukan berarti setiap menit harus diisi dengan aktivitas. Jadi ada waktunya bekerja, ada waktunya bersosialisasi, ada waktunya menikmati diri sendiri, seperti itu. Jadi kalau aku bilang ya, apapun itu yang kita jalani, alangkah baiknya ya secukupnya aja ya, kayak lagunya Hindia, secukupnya.

Oke, masih lanjut lagi untuk malam hari ini, teman Pro 2 ya. Itu dia tadi, Hindia dengan secukupnya ya. Dan masihnya seperti yang dia bilang tadi, jadi memang yang namanya hidup itu ya, teman Pro 2 ya, kita harus tahu kapan harus berhenti dan semuanya itu ada waktunya. Ya, pokoknya secukupnya dia, teman Pro 2 ya. Tapi masalahnya, kita semua tahu kalau untuk tidur ya, itu kan penting banget ya. Yang nggak kita tahu adalah kenapa handphone itu selalu ada di tangan kita jam 12 malam. Buat teman Pro 2 yang mungkin punya kebiasaan yang mungkin susah banget untuk di apa ya, dikurangi lah gitu ya. Jadi kayak punya niat cuman bentar scroll bentar. Tahu-taunya ini drama apa ya? Drama yang bikin kita terpaku ya. Sering banget tuh bikin kita gergetan gitu kan ya, akhirnya sampai selesai kita nontonnya ya kan, scroll satu video, scroll lagi ya kan. Tiba-tiba jadinya kayak aduh udah tengah malam aja gitu kan ya. Dan pastinya teman produk, salah satu kebiasaan yang bagus itu adalah memberikan beberapa menit tanpa terlalu banyak stimulasi. Jadi gak harus meditasi, gak harus melakukan sesuatu yang rumit ya. Jadi buat kamu yang bisa memberi diri sendiri waktu tenang, nah sebenarnya memang gak harus waktu yang rumit ya. Jadi kayak bisa duduk sebentar, tarik nafas, terus juga kayak bengong gitu kan ya. Bengong itu ternyata ada manfaatnya juga. Kalau aku lihat kemarin ada podcast ya, tapi aku lupa namanya. Jadi dia bilang bangun tidur, dia bengong dulu, duduk gitu kan ya. Jadi gak langsung yang berkegiatan, beraktivitas, apalagi ngelihat handphone teman Pro 2. Nah itu membantu banget untuk kita bisa lebih sadar lagi lah ya teman Pro 2. Jadi kayak kita duduk sebentar, tarik nafas, merapikan pikiran, berdoa ya. Nah atau mungkin sekedar menikmati suasana malam gitu kan ya. Karena otak kita tuh kan juga butuh jeda. Nah justru saat suasana tenang, kadang kita bisa melihat masalah dengan lebih jelas gitu ya. Akhirnya kalau gitu buat kalian semua teman Pro 2, karena udah di menit ke-53 ya, lepas dari informasi 20 malam hari ini, kita buka sesi pertanyaan. Kayaknya asik nih ya. Kalau misalnya malam hari ini kamu punya waktu 30 menit tanpa handphone ya, kira-kira kamu akan melakukan apa nih teman Pro 2? Baca buku, ngobrol dengan keluarga, dengar musik, atau tidur, atau mandi ya kan? Ada tuh yang punya kebiasaan mandinya malam, aduh. Atau mungkin nggak tahu mau ngapa-ngapain karena sudah otomatis kalau nggak ada handphone ya bingung gitu. Ya udah tidur gitu ya. Aduh, apapun itu kegiatan kamu malam hari ini teman Pro 2, mudah-mudahan kamu gak lupa kalau misalnya kita harus banget

punya jam tidur itu 7 atau 8 jam per hari ya untuk istirahat malam ya, biar besok kita bisa bangun lagi dengan apa ya, dengan hati yang mood yang bagus, si hati yang tenang, pikirannya fresh gitu tuh Om Pro 2 ya. Nah, masih juga udah di menit ke-54 ya untuk malam hari ini. Kita bakal pindah ke obrolan yang lain ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman Pro 2 semuanya untuk lebih bisa lagi apa ya? Kita tuh gak harus menjadi orang yang paling pintar untuk terus menjadi lebih baik gitu teman Pro 2 ya. Jadi itu yang bisa kita pelajari malam hari ini. Cukup punya kemampuan untuk belajar, berani mengevaluasi diri kita, mau memperbaiki kesalahan, dan tahu kapan harus bekerja keras serta kapan harus beristirahat. Nah, untuk kamu yang hari ini mungkin belum sesuai harapan, it's okay, hari ini sudah selesai, besok masih ada kesempatan insya Allah ya. Akhirnya kalau gitu jangan kemana-mana, tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.
2: Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Ngomongin soal hubungan, teman Produa, pernah gak sih kalian merasa bingung karena pasangan kamu tiba-tiba berubah? Tadinya tuh masih ngobrol seru, ketawa bareng, tiba-tiba dia kayak lebih pendiam, terus juga jawab chatnya tuh singkat-singkat. Nah, ini udah notice banget ya. Apalagi kalau tiba-tiba dia menghilang. Nah, banyak orang langsung kayak berpikir, wah jangan-jangan aku ada buat salah nih. Padahal belum tentu loh, teman Produa. Perubahan suasana hati atau mood itu adalah hal yang normal. Jadi semua orang tuh pasti pernah mengalaminya. Bisa karena pekerjaan yang sedang menumpuk, atau mungkin dia lagi capek, kurang tidur, entah ada masalah keluarga, atau bahkan karena pikirannya sedang penuh. Yang penting adalah kita tidak langsung mengambil kesimpulan sendiri. Kadang yang dibutuhkan pasangan itu bukan penjelasan panjang, teman Produa, tetapi seseorang yang mau mengerti. Jadi kalau pasangan sedang berubah mood, jangan buru-buru panik ya. Coba kamu tanyakan pelan-pelan, atau mungkin kamu bisa mengabari dia dan tanya, kamu kenapa? Atau mungkin kalau memang situasinya tidak memungkinkan, kamu bisa memberi kesempatan untuk mereka menenangkan diri.

0: Bu, sebentar lagi Rian ujian semester akhir. Beneran Rian harus berhenti sekolah sekarang?
1: Maafin ibu ya nak. Sejak ayah gak ada, biaya hidup makin berat. Ibu udah gak sanggup bayar sekolah kamu. Kamu bantu ibu kerja aja ya.
0: Tapi Bu, tinggal sedikit lagi Rian lulus SMA. Rian mau kejar cita-cita Rian, biar bisa angkat derajat ibu.
2: Di usia remaja, mereka sedang berada di ambang pintu masa depan. Putus sekolah bukan cuma memadamkan cita-cita seorang anak, tapi juga menghentikan potensi besar bangsa ini. Pendidikan adalah investasi terbaik untuk memutus rantai kemiskinan dan membangun masa depan. Jangan biarkan mimpi anak-anak kita terhenti di tengah jalan. Ulurkan tangan, bantu, dan pastikan mereka tetap bersekolah. Satu anak tetap sekolah, satu langkah menuju Indonesia emas.

terbaik kamu untuk malam hari ini teman Pro 2. Dan masih bareng sama Nia juga di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Sekarang kita lagi bahas bagaimana cara membaca mood pasangan nih teman Pro 2. Jadi yang pertama, coba lihat bahasa tubuhnya. Orang yang sedang banyak pikiran tuh biasanya lebih banyak diam, tatapannya tuh kosong atau terlihat kurang bersemangat. Nah yang kedua, coba dengarkan nada bicaranya. Kalau biasanya ceria lalu mendadak jawab seperlunya, bisa jadi memang sedang lelah, bukan sedang kesal sama kita. Nah yang ketiga, perhatikan kebiasaannya. Ada orang yang kalau lapar jadi sensitif. Ada juga yang kalau misal kurang tidur jadi gampang emosi. Bahkan ada yang setelah pulang kerja memang butuh waktu sendiri sebelum diajak ngobrol. Nah kalau kita sudah mengenali pola-pola kecil seperti ini, biasanya kita akan lebih mudah memahami kondisi pasangan tanpa harus menebak-nebak. Ingat ya, membaca mood bukan berarti membaca pikiran, tapi belajar mengenali kebiasaan orang yang kita sayangi.

0: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online, cairnya cuma 5 menit, gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih, tapi kan yang penting dia cepet cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar. Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
1: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
0: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu nggak?
1: Sorry ya, enak aja.
2: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda.

Ferrari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang pertanyaannya, kalau pasangan lagi bad mood, apa yang sebaiknya kita lakukan? Kalau bisa ya, jangan langsung membalas dengan emosi. Kalau sama-sama kesal, biasanya masalah kecil itu justru menjadi besar. Coba pilih kata-kata yang menenangkan. Misalnya, kamu kelihatan capek hari ini. Kamu mau cerita apa atau apa ya? Kalimat sederhana seperti itu bisa membuat pasangan merasa dihargai. Atau beri ruang jika memang dibutuhkan. Karena tidak semua orang bisa langsung bercerita saat emosinya sedang naik turun. Paling penting, jangan membuat asumsi sendiri. Baru balas chat lama 5 menit aja, kita sudah berpikir yang macam-macam. Padahal, kenyataannya mungkin dia sedang rapat atau menyelesaikan pekerjaannya. Hubungan yang sehat dibangun dari komunikasi, bukan dari prasangka. Hubungan yang sehat dibangun dari komunikasi, bukan dari prasangka.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Menangis ternyata punya manfaat luar biasa untuk kesehatan mental kita. Saat kita menangis karena emosi, tubuh melepaskan hormon oksitosin dan endorfin. Dua zat alami ini berfungsi sebagai penenang alami yang bisa meredakan rasa sakit dan meningkatkan suasana hatimu. Jadi, menahan tangis justru bisa menumpuk stres. Menangis bukanlah tanda kamu lemah, melainkan cara alami tubuh untuk menyembuhkan diri dan melepas beban pikiran. Sayangi dirimu, jaga kesehatan mentalmu, dengarkan tubuhmu, dan istirahatlah jika lelah.

Sobat Mompro 2 untuk malam hari ini dalam pembahasan menghadapi pasangan mudian. Seperti apa sih harus membaca moodnya? Nah, jadi pasangan yang mudian itu bukan berarti pasangan yang gak sayang Mompro 2 ya. Bisa jadi mereka hanya belum menemukan cara terbaik untuk menyampaikan apa yang sedang dirasakan. Sebaliknya, kita juga perlu belajar menjadi pendengar yang baik. Tidak semua masalah harus langsung diberi solusi. Kadang cukup ditemani, didengarkan, dan diyakinkan bahwa mereka gak sendirian. Tapi ingat juga, memahami pasangan bukan berarti membiarkan perilaku yang menyakiti. Kalau perubahan mood sampai membuat komunikasi tidak sehat atau saling melukai, tetap perlu dibicarakan dengan kepala dingin ya. Karena pada akhirnya, hubungan yang langgeng bukan tentang menemukan pasangan selalu ceria setiap hari, melainkan dua orang yang mau saling belajar, saling memahami, dan tetap memilih bertahan saat keadaan sedang tidak baik-baik saja.

0: kamu dengar nggak? Si bos tadi bilang hasil kerja kamu tuh biasa aja. Padahal dia muji-muji si Rian tuh di depan orang lain.
1: Serius kamu? Ih, padahal aku lembur seminggu ini. Wah, nggak bener nih si bos.
0: Santai. Kalau aku jadi kamu sih bakal protes. Atau sekalian aja. Gak usah serius-serius amat kerjanya. Ngapain loyal kalau nggak dihargai?
2: Kadang satu kalimat provokasi terasa seperti bumbu yang sedap. Tapi tanpa sadar, Anda sedang menyiram bensin ke api yang kecil.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Busafir Butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu. Pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Oh ya udah, tapi kita jadikan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi, sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
1: Kalau kita nanti besok aja gimana? Gak apa-apa ya.
0: Ya, ya udah deh, nggak apa-apa.

0: Sudah siap, Bang?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
0: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
0: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

Kendaraan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

kini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar saling bahu-membahu bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
1: Sebaiknya kamu tahu.

yang teman Pro 2, usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 6 September 2026. Dan esok pagi, hari Senin 7 September 2026, kami kembali menjumpai teman Pro 2 pukul 5 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 90,9 MHz. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Senin 7 September 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Kirakalde.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan itu. Betul, gak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh, karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasi itu. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantir Butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
1: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Pira Kalbi.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada-Ku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, dibiarkan. Jin, tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

7 September 2026. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, udah bareng Wulan lagi, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 10 nanti. Dan sebelum itu kami bakal mengawali perjumpaan kita dengan beberapa informasi di pagi hari ini. Untuk informasi yang pertama, yaitu erupsi anak gunung Krakatau berdampak terhadap sejumlah penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Kondisi tersebut turut menyebabkan 3 penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi mengalami pembatalan. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Ardon Marbun, mengatakan pembatalan terjadi karena operasional Bandara Soekarno-Hatta terdampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi anak gunung Krakatau. Ya teman Pro 2, ada pun penerbangan yang dibatalkan, yaitu penerbangan Batik Air ID 6807 rute Jambi-Jakarta dengan jadwal penerbang keberangkatan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian Batik Air ID 6804 6805 dengan rute Jakarta-Jambi-Jakarta serta Citilink KG960 dengan rute Jakarta-Jambi-Jakarta. Ardon Marbun menegaskan kondisi tersebut tidak disebabkan oleh gangguan operasional di Bandara Sultan Taha. Pembatalan dilakukan sebagai dampak dari kondisi dari Bandara Soekarno-Hatta dan jalur penerbangan yang terdampak abu vulkanik. Menurut Ardon, pemberitahuan mengenai kondisi operasional Bandara Soekarno-Hatta masih bersifat sementara dan terus diperbarui berdasarkan perkembangan kondisi erupsi. Saat ini teman Pro 2, penutupan Bandara Soekarno-Hatta diinformasikan hingga sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, namun waktu tersebut masih dapat berubah. Meski terdapat pembatalan penerbangan menuju Jakarta, sejumlah penerbangan dari Bandara Sultan Taha tetap beroperasi. Salah satunya penerbangan Super Airjet IU-377 dengan rute Jambi-Yogyakarta yang tetap diberangkatkan. Ya teman Pro 2, sementara itu tidak terdapat penumpukan penumpang di Bandara Sultan Taha akibat pembatalan penerbangan, di mana para penumpang yang penerbangannya dibatalkan telah meninggalkan area bandara setelah mendapatkan informasi dari pihak maskapai. Meski demikian, sebagian penumpang masih mempertimbangkan pilihan untuk melakukan penjadwalan ulang atau reschedule. Hal tersebut bergantung pada perkembangan kondisi erupsi dan juga kepastian dibukanya kembali operasi Bandara Soekarno-Hatta. Manajemen Bandara Sultan Taha Jambi bersama tim operasional dan pihak terkait terus melakukan koordinasi serta memperbarui informasi penerbangan yang terdampak. Ardon mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan melalui Bandara Sultan Taha, khususnya penumpang dengan tujuan Jakarta, untuk terus memantau perkembangan jadwal penerbangan dan berkoordinasi kepada maskapai. Dan tentunya manajemen Injourne Airport Bandara Sultan Taha juga memastikan kondisi dengan seluruh pemangku kepentingan bandara terus dilakukan untuk menjaga keselamatan dan memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa bandara di tengah dampak erupsi anak gunung Krakatau.

hidup dia, Sendro Priyono. Meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Desa Paritkulm 1, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Dan dalam peninjauan tersebut, Wamendes menyatakan bahwa upaya pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan PT Wira Karya Sakti, Masyarakat Peduli Api, BPBD, TNI Polri, dan juga masyarakat sekitar menjadi praktek yang baik dan patut dicontoh dalam penanganan karhutla khususnya di lahan gambut.

dalam jumlah yang cukup besar. Untuk itu, metode sekat kanal diimplementasikan guna mempertahankan ketersediaan air di daerah terbakar. Dalam pelaksanaannya, PT WKS menyalurkan air dari Sungai Batanghari menuju area kebakaran menggunakan sistem estafet pompa. Proses ini berlangsung memakan waktu sekitar 6 hingga 7 hari hingga air dapat mencapai area kebakaran, dan proses pemompaan masih terus dilakukan hingga saat ini. Usai melakukan peninjauan Temam Pro 2, Wamendes mengumpulkan perusahaan-perusahaan yang berada di sekitar titik hotspot untuk melakukan koordinasi. Dan dalam pertemuan tersebut, Wamendes mengajak perusahaan untuk turut mendukung upaya pengendalian karhutla di Jambi. Salah satunya melalui pembangunan sekat kanal serta dukungan terhadap distribusi air ke area terdampak. Dan tentunya selain penanganan karhutla, Wamendes turut memperingatkan mengenai potensi kebakaran tempat pemprosesan akhir yang saat ini menjadi perhatian tentunya. Di mana Wamendes meminta pemerintah daerah Jambi meningkatkan kesiapsiagaan dalam melakukan langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran TPA dengan menjalankan surat edaran menteri. Dan tentunya Temam Pro 2 pada peninjauan ini, Wamendes didampingi oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Wakapolda Jambi Kasan Kasrem 042 Garuda Putih Davi Dharma Putra, Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Muslimin Tanja, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur Anto Widi Nugroho, dan pejabat tinggi daerah lainnya. Di mana PT Bahana Karya Semesta, PT Bara Eka Prima, PT Bukit Bintang Sawit, PT Rasakti Wira Forestama, PT Rasakti Wira Forestama, PT Kresta Duta Agro Indo, PT Ladang Sawit Sejahtera, PT Petaling Mandraguna, PT Primata Kreasi Mas, PT Rimba Hutani Mas, dan PT Wira Karya Sakti, yang tentunya turut di pihak swasta yang turut diundang dalam rapat koordinasi Temam Pro 2. Dan itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Temam Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rame lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Taman korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
1: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
1: Anak kita.
3: Sabar.
4: Ini kita prostitusi dengan menggunakan

0: pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
0: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.

0: saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil,